0: Obadi kani hakuna kudeka.
1: Mwananga.
0: Bata cha munhu. Mwana kudeka nyamsuno china dzanyangala mangwana. Wazvita zvako good boy abasi yangu asiri kuita iso zishana na mapini makumi atatu na mapemba 5:39 minutes.

0: kali agata moronzo vasi ya mapindi matanhatu kute sendegeita iso si tanhatu.
1: Ziwani, ungaturu kusolora shidaita matimazi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
0: Pano apa nakuti ndima yekutuma mabasa muchibaro heri kufendera kumhera tobvata etesa na maisha ramba.

0: kuziyemo
1: mashora ngumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu njawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Mama ngwanani yakanakisa kwamuri mose wadikani makateerera Radio Mosambiki tiri kusangana muchirongwa chino tsika dzedu chirongwa chinouya mumhepo misi yechinegega kubva pane dzino nguva saka nekudaro kuti amuno newaite wacho chirongwa tsika dzedu kuti tinge tichibata bata zvetinonga taona kuti ngezvipi zvatingaita zvinobatsira ruzhinji kunyanya mukuda kukosheswa kwetsika dzedu dzechimanyika kunyanya saka regai nditi wamuno wechirongwa tisikatori nguva regai iko zvino ndimbokwazisa amakochi amakochi makasimba
1: nofanira kumapita kana makadiwo henyu
0: aiwa tiri nani
1: tinotenda kumapita
0: akasimba here wangu
1: aiwa kwaritanda kuchiri nani pamesa akatiteerera pamukana uno tinoti asangana pachirongwa chedu tsika dzedu chinobuda muso china wega wega iwai nekuteerera kwakanaka ndini wenyedhi makochi tiri tese pachirongwa tsika dzedu
0: aiwa mazvita amakochi mbuya niye makasimba henyu
2: tinofara hangu amushamarare
0: ehe
2: tinokwazisa vateereri vose vakabata Mozambique ino yese tiri muchirongwa chechina chekuda kuzvetsika pasi chigare chaiyo chaizwa ndochetiri kuda kuti chizwe anhu ese wazvizwe
0: aiwa mazvita amaki makasimbenya
3: ndinofara ishe wangu notirawo imba bangu
0: aiwa tiri na kunyaukaka
3: kunyaukaka kwese kuri nani chaiko nemhuri yese dzinofara
0: kwasei vateereri
3: ndokwasei mangwanani ano emusi wechina ndoti makadii makadii mwese paradio Mozambique ari kutiteerera tirite semuchirongwa chetsika dzedu pachimanyika
0: aiwa mazvita ndiwo amakochi mbuya eniya naamaki ndo ari muno ini inoitwa Peter Nyandiro saka tinoti iwai nemangwanani akanakisisa setsika yedu tinosumudza maoko kuti zviratidze kuti izvo tsika dzedu chirongwa chetsika chamumhepo kunga tasumudza maoko toita saizvozvo aiwa mazvita taparura chirongwa chedu tsika dzedu vateereri ndoti izvo muwede kuteerera kwakanakisisa kumusoro wenyaya wetaunza nhasi nhasi uno sezvo tiri kutaura ngezvetsika dzedu nhasi toda kuzwa kuti izvo mutsika dzedu munhu wakafa unobatsira here muupenyu ndopindazve munhu wakafa unobatsira here munhu mupenyu ngekuti kazhinji tinozwa kuti pabidiwa doro kuti zvibatsire saka toda kunyatsa kuzwa kuti mutsika dzedu munhu kafa unobatsira here umwe munhu mupenyu nofunga kuti musoro uyu sezvo vazhinji wendiinawo muno watungamiriri wemachechi achatanga kukunya kunya asi tiri kutaura ngezvetsika dzedu ngokuti bhaibheri nezvetiri kutaura pazve hazvichadyidzani asi isusu toda kuti tizvipatsanure zvebhaibheri ngezvebhaibheri asi mutsika dzedu sezvo chirongwa chinonge chekusimudzira tsika dzedu kuti tisimbaradze tsika kuti munhu akafa kana ichibatsira ngezvipi zvinodiwa kuizwa kuti munhu uyu akafa abatsire mupenyu ndozvetoda kuita saka ndokukumbirai sori mwese ngekuti mbuya eniya mutungamiri wekuchechi amakingo wekuchechi amakochi ngewekuchechi asi zviripo ngezvekuti tipatsanure zvekubhaibheri ngezvebhaibheri nhasi tiri kutaura zvetsika wakafa munhu anobatsira here mupenyu handizivi kuti ndotanga nani
1: tiri panguva
0: amakochi
1: kutanga ndoda kupe kumutenda inko mapita kubudikidza nekunase kuti pupurirawo kwemaita kuti sori toda kuti tipatsanure zvinhu panapa takatembwa paradio Mosambiki kuti tiite mabasa saka pa inyaya yebasa vanhu vamwari mukomapita ndokuda kutendai zveshuwa mapastors asi chimboarekereraiwo kuti ari pabasa handazve kutenda chaiko nkomapita tiri pamusoro wenyaya yedu noti zveshuwa nkomapita ini maonero angu munhu wakafa unobatsire mupenyu sematauro emaita kuti zveshuwa tinombozwa mwene anozi bikai madoro bikai doro baba ari kude doro zveshuwa tinoona azhinji echiteedza echibike doro echizotogara zvakanaka unonge achipikisa uya kana kuti zvezvi zveshuwa baba anode doro tinozotoona aachagari zvakanaka waakunetseka asi akazondozviteedza unozotoona kuti zveshuwa zvinhu zvadini zvamire zvakanaka zvateramira ini ndiri kucherekedza mukomapita gore rimweni ndakashanyirwa nemurume umweni pamba pangu wakabve kuZimbabwe akati amakoche ndoda kutsvaga kuti ndoise buwe pakafira baba angu kwana munyinga dhozhi iyo asi waiti ndaane makore 30 years tirinda ano makumi matatu emakore apera asi baba angu izvozvi ndaakunetseka mhuri yangu yaakunetseka yaakupenga saka ndasi ndawoise buwe kunani kuna baba ndikamuperekedza kane motebheki yangu kuenda kutsvaga kuti aende kuise buwe asi ndinotenda ngokuti paakazviteedza wakazouya ichitenda kuti amakoche ndinomutenda makandiperekedza kuya kuya kwamakandiperekedza ndanga ndisingaizivi kuti inzvimbo ipi kana zvakamira sei kubudikidza nekundiperekedza kwamakaita ndikateedze zvendaibata mungava muzviprofiti ndikazviita mhuri yangu yagare zvakanaka zvikazinaaipenga ese achatodini aachatopengi ipana pasai kumirikwe doro kana chini ngenyaya kusai kuhisibuwe panani panababake muri yake angaya kuneseka asipaka zundo ziteza yaka garesha kana yaka zwa yaka bonga saka ini ndio penda kati zweshua munu wakafa ngari sanye pena nabauti abasiri mupenyu unobazira mko bani
4: okay.
1: Eh hunde unobazira
0: ayo mazita makochi munu wakafa unobazira munu mupenyu mbuya enia munu tendirana na zwele zwekuti munu wakafa anubiki kwa madoro haya chiurai kwa mbuzi ngombe kutingatida zunga batira mpenyo
2: ini zandino mtora ngezi kudai kuti ndone kunganda hako pindanga mapinda ama koche kuti kanada ndi ine wana ini ndikati inine anangu ndakatora ngo ndai garo ziswa ndakati hambai murumo kanada ya kandiramba hambai ni anangu ndai mwesabu baba wenyu kanada ye benzi ndi baba enyu akaenda kwisa na nasa andina chendino zuka chakashata pane wana wangu wakagare zvakanaka ngekuti ndakateedzere tsika dzepasi chigare ngekuti usakaise buwe babako hauzi kuachema anyari mukadzi woti wareke undichema ngei itoenda otsvaka utomichema anyari mukunda anyari ani enda wachema kuitire zvekarezvo iyeye amuonera namaria magadharena aya aizende kugwiro aya haye ndi kugwira ndi kuti tione mwana wadwe
0: maamu Bible
2: ah tinotaura ngekuti Bible rakasirwa kuti tizvizie kutizvizie kuti chokwadi nekare zvaizwa saka tichizvitaura ana Maria Magdalena aya kurumbi kuone paakaiswa mwana nyoka inoruma akurumba mwana wangu wararawa here zvakanaka kana dai anyafa mwana wangu kusvikira wamuka waenda kutaure kuti itsika yakasiya yakanyorwa ngoti tsikayo hatisu takaisa ndiye mwari wacho wakasike zvirozvo zvese kuti zvinokosha
0: aiwa mazvita zvinokosha mbuya eniya zvinokosha amaki mubvunzo ndiwo ndiwo munhu wakafa unere chekuita nemunhu mupenyu kubika doro kunoizwa kuya vanhu vachitema mombe vanhu vachicheka mbudzi nezvese zvine zvezvinobatsira here kuwapenyu mutsika dzedu
3: maita zvakanaka baba nyandiro zvinobatsira chaizvo uye ndaida kuti ndiwedzere futi amwe mashoko anoti kana kare kuya kukwaizwa zai mbereko yanetsa mukati mwevanhu mukati mwemadzimba dzaanhu dzaizwa zai aione mashai iwewe shai hapana unoriziva kuti rakamira sei asi enda wabata mairi emashai zveshuwa waiti ukaenda kobata mairi emashai musina kutombotsenga neumwe mushongaba kuzotoona mukadzi wabati pamwiri kuzotoona imba inye yotonaka ngekuti zvinobatsira baba nyandiro kuti wakafa unobatsira munhu mupenyu ngekuti kana ukafamba ukagara nguva yakareba kunyange aikwangusitoti kuti pasi chigari chacho kana kumachechi munotoziva kuti parodiwa munamato wababa parodiwa munamato mapapapo munamato mukuru munamato mukuru inonge ichitaurwa yangenyi ngepasi chigare ngekuti kana tikatarisa nhasi waibudirwa kuti hoi hoi hoi hoi ndiye wamuprofita mukuru futi kuchechi kwacho ikona iyo kutaura kuti idhimoni riya randosandurudzwa badzi kudaiwa kuti munhu adini aite basa rake munhu wakafa unobatsira munhu mupenyu chokwadi ngekuti ndisaka atenda baba angu pagore kwaitira doro kana kuti kwaitira munamato kutaura kuti zvendinobata hazvibudiriri ndinoramba ndizera paripo paripo ndopo unoona kuda kuti ubate ichachibudi kuda kuti ubate ichachibudi kuda kuti ubate ichachibudi ngei ngekuti uroti dzimwe wakatofa wakatofa wakatoenda wakatoenda zvinoda kucherechedza uye ita ngatitodawo futi kukumbira kumadzimambo enyika kuti asunungurewo waranda wari kumamishayo anditika kuti waapewo zuva rekorimirawo makuwa waapewo zuva rekuti aitewo limpeza dzemakuwa ani ana babawo ngekuti kumweni kumakuwa amwe aya anoda kuenda kuti aende koita limpeza yemakuwa aya mutemo wacho uriyo unozwa hazviitiba kuti mwene aende kumakuwa
0: anozongozviita musi wekuti pashayika munhu mutana
3: wacho parapara makuwa anhu ngekuti patoprofeta ari kutosvikawo kumakuwa kuya asi taitokumbirawo kuti pasi chigare pawewo nemutemo unotopawo mutemo wekuti zuva rakati kana kuti mwedzi wakati unotenderwa kuti anhu ngaende kumborimirawo makuwa awo zuva rakati ngazvidaiwo kuita rimpezo yeanhu akadini akashayika aya kuita kuti nomumamisha mwedu munhu zvitirerukire taitokumbirawo futi kuakuru enyika kumadzimambo kuti aya ito papasi chigare chona kupawo mukana wa gari wawo na iwo futi zvinoto abatsira wawo futi
0: aiwa mazvita mune mazvita maki ndodzokera zvekwamuri ya makochi iwo munhu akafa uyu ndiye ngeupi yena unofanirwa kuti aremekedzwe kuitira kubatsira wapenyu kutomboti izvo mudzinza muna ana sekuru muna ana mbuya muna baba mukainde yanhu yese ngatomboti izvo akafa mudzinza mo ngeupi yena watinotemba kuti tikamukoshesera zvemataura apa zvekuti tofanirwa kuti today ndiye angaita kuti abatsire mumhuri dzedu
1: kunyanyanya nkoma Peter tinobata asharuka zvakaita ana sekuru anozi ana bambo mukuru ana mbuya ndiwo maningi anode kukoshesa kana afa toti wese unode kukosheswa asi pakafe mwana mudoko kazhinji hazvinyanyiba kuti ngabirwe doro ngadini asi kana pafe musharuka munozoma kuti panodobikwe doro mudzimu unorifanira kuzi upweiwo uye mumba ngokuti zveshuwa usaikuzviita unozoone zviro zvako zvisingachadini zvisingachafambi zvakanaka pese pese panofe musharuka dai afa asikana mati gare gare munozondozwe kuti zveshuwa patsvake kuti pabikwe doro kuti mudzimu udini uye kumba ngekuti baba ari mudzimu wao uri mushango saka asharuka kazhinji mukoma Peter kana atisiya toda mani titore masimba ari yese kuti tiite zvirongedzwa zvinonga zviri mukati memusha wedu kuti musha wedu ugare zvakanaka tomboti mukoma Peter ndodombomupe example tinase kuziye kuti zvishuwa munhu wakafa unobatsira tomboti mwana waiponda baba achimupenyu akadhakwa achiponda baba akadhakwa achiponda baba baba kwai nguva imweni anombotopupura kuti shamwari iwewe ndikafa angawe mai uchatize bosu zveshuwa tiri kuzviona zvichitoitika kana kuti kariko zvaitoitika maningi unozotoona panofa babaya mukomana achagariki zvakanaka kungawo kutonga munhu waakuzunguruka kana kuisai kutoite mbereko kana kuisai kutodini musha wese kuti tsatsatsa asi unozoona kuti ishamwari tsvake kuti ubike doro iwewe utsvake mbudzi utize botso handizvo asi akazi unozviteedza kuti doro riyaobika mbudzi wodini wotsvaka ingawo mombe wotema woiswe musaki wotiza ari musaki anhu echimushwapura omwe doro riya nembudzi dziya iyena hapana nechaanofane kunanzva wozouya zvese zvapera akazviita izvona unozotoona zviro zvadini zvaimunetse zviya zvadini zvatodarika saka toti hani kubatsirika iriko shungu waporedze shungu yababa ake aiponda achimupenyu ari kuti iwewe ndikumbire sori pane zvewaidini pane zvewaita saka apa kutaura chokwadi pamberi pamwari ngatisanyeperane ba munhu aafi kurowa ba unofe nyama basi asi mweya wake ndinonga tinawo ndiwo unozotiteera inini dai kuri kuti pane ushikisha hwewaita nababako saka meizivo kuti angana akazoende koripa mweya wacho unonga wazotogara mukati memushamo ngokuti munhu unofe nyama asi mweya wake audini aufi hondi
0: mbuya ini ndaya ndichibvunza ndichiti anhu api anofanirwa kuti akosheswe mumhuri yedu tinova tiri kutarisira kuti ndiwo angatibatsira sezvo tabvumirana tese kuti izvo munhu akafa unobatsira mupenyu saka mudzinzamo anhu api anofanirwa kuti akosheswe angaita kuti angabatsira isusu wapenyu
2: baba namai mukaakoshesa kuabate zvakanaka zviro zvichaba zvinogare zvakanaka ngekuti kana munoti ana sekuru akabereka ana baba zita rawo hamucharizii baba akaberekwa ndiwo zita rawo unoriziya ndiye unoturira zvese kana uri munamato maibike mahewa acho unotaura baba wai zvakadai zvakadai ndiwo anozoziya babawo ndiwo anozoziya sekuru wawo zvinotaurirana kana kare kachoko anhu echidira munhu waidira babako baba ako ndiwo anozoturirana nemwese kana madzitete kana ani ndiwo baba anotaura kuti mwana wadai wadai wadai wadai aikona kuti unoti mbuya wee wakamboziya here zita rao
0: saka muri kutaura kuti unokuri kudira unodirwa ndi baba baba anonga akuzivawo zvidanho zvao
2: zvidanho zvavo zviri mberi wanochizopawo ngekuti mukatange kopa sekuru nezita rao unoriziya haurizii baba unoziya ndiwo unopa kuti pasisina baba wee ndiri kutambudzika ngekudai ngekudai ngekudai hino ndabike mahewa emunamato semazuva ano munondoona kudai mundopa mukapfuko handi kuti anope kudini zopedza motopa anhu otomwa zvotopera kana nekare kachokwa handii ndozvaizwa kuti akabike doro raoro nembudzi yekudini airya anopa anhu otorya zvotopera ya
0: Okay, mazuita mbuya ni ama ki ndakande chibvunza kuti anhu api anofanwa kuti ange achikosheswa tinotarisira kuti ndiwo anozotibatsira kana kuti anobatsira apenyu mudzinza muna anhu akawanda muna mbuya muna sekuru muna mai ange api anofanwa kuti ange achikosheswa kuti izvo ange achikwanisa kuzotibatsira zvotiri isu apenyu
3: maita zvakanaka mukudira muya munozwa kuti baboni nhingi motora masoko aya mupawo bambonguru nhingi bambonguru nhingi okwidzawo kuendawo kuna bambonguru nhingi oi nemuwo baba kuti atori adoko mokwidzawo kuenda kunana mukoma yenyu unana mukoma yenyu mozokwidzawo kuendawo nekunana sekuru handitika tinotanga tataura adoko adoko doko kukwidzana zvokwidzana zvakadaro kuitira kuti baba angu aya azoendawo kuna babawo baba wayawo anochizozivanawo ega pasipo zvaakuziyana kwavo kwaanoita asi tatanga kumboti bamboni nhingi tiri kuisira muna manini hari pfuko yababa asi totanga nimu bambonini bambonini moendawo kuna bambonini nhingi bamboni nhingi ozoendesawo kuna ani kuna baba imumuwo baba moendesawo kunaana sekuru kundo zvaite mwana pano haiwoti hongu kuitira kuti apane masoko ende anobva aziva kuti mwanawo ndiye chaiko uruti fungo asaitira neshanjeba
0: samuritaura kuti zvatinoita zviva zvokuona kuti uyu ndiye mukuru ndiye mukuru unokurira uyu ndiye mudoko unofambisa nyaya dzese mutaura kuti mukadaroko anonga akuziyana ega
3: anonga akutofambisana chaiko ipo ndo chokwadi baba nyandiro anonga achifambisana ega ega zvendinondoita tiri wapenyu ndizvo ndizvo zvaanondoitawo wakafa kufa kuyako kufa nyama yedu ino munoziva zvinoti mukandonyarara basi kudaiwo zvozi baba Peter apachina asi mwiri wenyu uripo kutaura kuti chabva chiya chi baba Peter aya abuda ayaya abuda apa side asi nyama yenyu inonga iripo zvinotaura kuti zvinonga zvichisenza kuita kuti zvibatsiri nevasara iwowe nekuti uropafadzwe nezvaunobata zvinobudira kuti mwana iwo unotichenechedza uye haatikanganweba maona manyika kuti unonga ichipa ese ndodambudziko rinonga riripo baba Peter
0: aiwa mazvita aiwa tiri kufambira pamberi nacho chirongwa tsika dzedu chirongwa cheradio Musambike musoro provhinsi yaremanika mushimoyo amakochi imomo kukoshesa wakafa ngekuti vanotibatsira zvakanaka tawirirana tese handizvo here zvine dambudziko zvere kuzoti pamwe paya baba ekufa kana sekuru anga aine twawo twaanga ainatwo tikatanga kuti taa kutanga kukoshesa animo muri uzosumuka kuti here zvese zvanga zviina baba zvese zvanga zviina sekuru zvova zvatinyangarara zviri kuzoita kuti mazhinji anotizirawo machechi tikadaroko tichibika doro kotwawo twaanga inatwo tki handiko tinozosumuka here
1: tiripo napo kuva Peter nofunga kuti baba Makiya ari kubva kutaura apa kuti kana tichizviita tazvifunga kuti tizviite ngatizviite nemazvo totangire pabudoko opanawo odai odai odai kuitira kuti tisamhuke umwe ba asazoite shanje baba kuti ya imwe mazondikanganawo ndo pemunozoona pobude twimwetwe musikadini pemusikazi ngokuti pemakade kuite nhoroondo yacho hamusi kuifambise zvakadini hamusi kuifambise zvakanaka asi kana maifambise zvakanaka ngourongedzwa wayo munoona zvese zvichidini zvichimira zvichinyarara zvaasikadi anhu aya anoitira nawo shanje kuti imwe mazondimhukawo ngei asi kana mukateedza stepi by stepi stepi by stepi munoona zvese zviro zvichidini zvichimire zvakanaka hundi
0: asi okay ndodzokera zvo ndechiti asinge zvipi chaiko chaiko zvatiri kuona kuti ndo zvinobatsira muzvikamu zvipi zvinobatsira wakafa kuwapenyu ngokuti kazhinji umwe unonga arototambudzikako pamwe pai umwe unototi izvo baba sekuru asi kundionawo here mari iri kushupa magacha arondishupa ngezvipi zvatinotarisira kubatsirwa ndizvo pamutsika dzedu ngokuti kune ari kudira zvese zvotitaura apa zvizvi asi upenyu hwake unoramba wakandodzikira ipona akafa aya ari kubatsira muchikamu chipi tombodaro
1: zvinoitika nguma Peter ndo zvetiri kutaura apa kuti chakakosha ipona kuti dai ari baba angu dai ari ani aafani kufa ane chigumbu neni ba mukaziona zvino zvangu zvisikafambi zvakanaka kuma Peter zvinonga zvichiratidze kuti wakandisiya musharuka wangu une chekuita chinodo kuti inini ndidini ndigadzirise saka chakakosha ngechekuti iwe utsvakise kuti kana zviro zviri kuite munyama wudai mari isi kubatika hapana here akaenda chendakashaishira chiri kuita kuti chiri kubata bata kuti chinodo chiri kukumbirwa kuti ndidini ndigadzirise kuti ringawe dororo here raari kukumbira kuti shamwari mwana wangu wakasarawo inyaya yenyu inoita kuti usandicherechedzewo panenge poda kuti zvechiwakwa nezvo zvako zvisikafambi zvakanaka kumapita sematauro muri kuita zvinoda kuti uzvichese kana wazvichesa wazvibata wozvigadzirisa kuti zvinhu zvako zvimire zvakadini zvimire zvakanaka. Okay. E hundi.
0: Okay, zakana kambuye ni. Ndiani chiti hizo. Nge zipi, zetino tase hoti, ndo zwa tiri kubati kwa. Zetino ona ngote ajiji, ano chema chema, chiti hizo. Zangwa zisi ufamba nge mazo. Tisika ziti, zingwa zingwa madoro wa rutobi kwa mbuzi, ze chiche kwa ngombe, ze chitema. Nge zipi, zwa tino tase hoti, ndo zuruti batira wakafu.
2: Tingati zviro zvinobatsira kare wo zvaibatsira ngekuti mazuano chiro chata mazuano akomanari mazuano ngekutanga maende kokamba moti ndakubikira baba makubikira chiro denje chemakakamba chiya baba atofuratira ngekuti baba anonyanga kuti hevazotore ichi kutaure kuti ndiye mudzimu wako here inini ndiripo wandisiya kuti ndombobatira ngoti ndisekuru sekuru yemakaonekwa muri kukamba akomana muende kodire mudzimu womutsikazii saka zviro zvisikufambe zvakanaka kuti wanga ukanaka zvataura makochezvo nababako michizwana etinyatsoti mwanangu baba kuabatawo zvakanaka hapana chiro chinokanganisika hapana mukaona zviri kumonya monya pane chiro chewakaita nababako kana mhuri yako haigari zvakanaka
0: correct
2: yeah
0: Aiwa mazvita mbuya ni amaki mbuya ni ataura imwe nyaya kuti izvo dzimwe dzenguva chiri kuzoita kuti dzinza redu akafaya tinofanirwa kuti bate zvakanaka ari kushaya mukana wekuti azodini azotungamirira ngekuti ndakobata batawo twumweni twisinonga twaizwa ngendi baba angu ndisekuru angu adzimobva atofuratira anonga akugumbuka kuti wakubatsira kana kuti wakubikira doro chimwe chinhu chisi chemumushamo munotenderana nazvo here
3: Ya, paudzidzisa zvinoitika. Kuti umwe akamhanya mhanya hake wobva kufamba zvozvaza sekuru akuruda doro. Auya woti hazi sekuru akuruda doro. Amwe wodzinza wafunga chiti ndisekuru akabereka baba. Asi kazivi ndisekuru wake wake waakatsvaka wake iyo. Urini uri kumuvhiringa apo. Anditika, chokwadi madzinza zvinoitika. Zvisi isiri tsika yakanaka ba yekudaroko kutora ana sekuru ako iyo. Kuda kuzodirisa amwe nezvisizvo ba. Kazhinji doro ngarizvi ndoro rababa. Anditika ngoyo zvikasi doro rasekuru rinonga rakuda kuti sekuru anga apiko ende pana sekuru here paumbapo uye pana sekuru here paumbapo rikutirira sekuru rinozikwa nenge rishereri apana chakashata bangaribiko rinini rizwe rimwiwe rizwe ngezvazvo apana kabasina chakashata babanya ndiro ndaida kupetuka pemaitaura kuti azai ndizvo zvega here zvinobatsira kuti tizive kuti anhu akafa pemaita ngaubvunza payapo
0: okay.
3: Kuti tizive kuti anhu akafa azvisizvo zvega basi zvikundoti kutobika doro richibhuya nana baba tine doro nemapirwe idoro rekubhuya naanhu akasoenda kare anditika pasi anhu aisoite mapirwe chibike doro chitaura ngezvemapirwe anditika echiembera chokwadi anhu aidairwa pasi pano dairwa mvura yonaya tine mabiriji
0: ani masangere zviro zviya zvekuti
3: ani masaunga ba zvinokosha zviro zviya zvinokosha so chinoita ngechekuti mazuva anaya taakutarisira ngekarasi dzetiinadzo hai metrologia inomira zvakati zvakadaidaida kareko zviro zvinobatsira chaiko zuva raiti rikapisa nhasi anhu oti anhu zuva ranyanya kwaakuenda kounganidzana kwaakupururidza mvura yainaya kwaakubika doro riya zuva rekubika doro riya roreketwa naro mvura yainaya zviro zvinotibatsira ngokuti taizviona zvaibatsira posi tikaenda mabhiriji kune mabhiriji akakosha anoti gore ngegore amboshoti kudonha motika yoshoti kufa anhu ipona pabhiriji papo panobikwe doro rinotaurwa naro kuti akuru wee onaiwo apa ndopamubiro wedu hino zveuri mubiro wedu ndopanobira ruzhinji taikumbirawo kuti amuna ropa risadeuke bapano potorwe mabhotoro amweni aitorwa kana mukombo wedoro chaiko remaseseriya wokuturwa ipona dudududududu kupa akuru epabhiriji ipo ekare anochengeta bhiriji ro kuti pasaite ropa ba zviro zvaibatsira zvikaizwa izvona izvo zvinobatsira chaiko zvechimisa ropa pagore pagore zvimwe zvetinotofanira futi kutoti paasharuka ari kuona kuti zviri kuitika so tochinguza ngechichechi kuti toze zvozoza nhingi akazobikise doro here ngatipetukei pamwe pacho patsika tsigare dzairaramisa uye dziroponesa uye izvo zvinoremekedzwa ngekuti handika zhinji pendakazwa kuti endai moona matira bhiriji riya ngekuti parofa anhu vakawanda ba hazvisai zvamboitika ba asi kubike doro mabhiriji munokuwara anhu akawanda mamigodhi muri kufa anhu akawanda munoizwa seremonya inowirirana nezvepasi chigare Zvino batsira maningi baba Peter.
4: Saka zvese muri kutaura kuti izvo munhu akafa uno unobatsira.
3: Munhu akafa uno batsira. Uye unodzivirira dichokwadi.
4: Alright. Eh
3: ndizvozvo.
0: Mazvita. Amakita akusvika kumagomo kwechirongwa chedu. Hino ngezvipi zvinofanirwa kuti zviizwe ngeanhu kuti zvikoshese kuti anhu aruzviteta ngoti chiri chichech munhu unonga achipfugama ichidai koko iko kutsika kwedu ngezvipi zvinofanirwa kuizwa ngevanhu mutsika dzedu kuti iwo akafaya abatsire isusu vapenyu.
1: Ende tiripo papo tade kuti isusu tiri anhu hatema ngatiteedze tsika dzedu dai kuri kuti zveshuwa akuru edu aiti pagore pakukohwa paya takohwa pane zvaimboita kwai ane tsika iyona iyo anobvumirwe kuite izvona ngaiti amweni anotoita ngemunamato ndaidombo kuti ndimboti hewedzere padoko pane zvataura baba Makingi nyaya yebhiriji ndiri kucherechedze kambani imweni gore rapera apa handikareba yakaende kocheke miti patsime imweni itsime inoziya sekuru tsime iya inga isikamboomiri ndo paiponera anhu asi paakazoenda nemotosera akataurwa ndimambo kuti apa pafanira kuti padini pachekweba ndapota ndapota asi iona asiudozwisisa bangekude mari akaemure miti iripo achikungocheka motosera wakaende kodini komanikwa wamanikwa asati aupedza asati aubvisa mvura yekwakutoma saka akazomanikidzwe kuzwai ndimambo ndataura bika idoro kuti mvura iyodini iye kunyuka yechinyuka ndiko kuti motosera wonyona udini uone kubva akazviita akabike doro ekambani ya mvura ikazoye udini
3: mucheni wangu wakandomanika
1: wakamanika mvura ikazoye udini ikauye kuzonyuka chiripocho paakandotinherese kwakuoma zuwaro ndiko kuti anoti zveshuwa tsika dzedu tingadini hedu dzakakosha ngatidini ngatidziteedze tode kutenda ngechirongwa chemapinza inji kumapita kubanziyo ngatikoshese anhu amwari ngatisanyeperane kuti munhu akafa abatsiri aiwa bhaibheri ririyo tinotoaerengawo maningi mabhaibheri asi kana tikakanganwe etsika dzedu tinozorasike makawanda zvotipinze mukuchema ngatidyaizi
0: ok ndichibvunzazve kutaura kuti kana ukabva kumamisha ukauya muvhilla tsika dzofanirwa kungawo ndori nadzo ngoti kazhinji vamwe vanorasika
4: Mazvita, amakita akusvika kumagomo kwechirongwa chedu.
1: Ane tsika iyona iyo anobvumirwe kuite izvona ngaiti amweni anotoita ngemunamato iyo udini iye kunyuka yechinyuka ndiko kuti
0: kwezvinoizwa ndokumamisha uko kutaura kuti kana uri muvhilla muno mune magetsi munhu unofanirwa kundoita futi zvaizwa nekare
1: akuru akure munoona kumapita akure tinototya kazhinji mutaundi munomu anotoremekedzwa kana kuti anochengetedzwa kumba kwake une kachitumba kaanoite seremoni kunoita kuti basa rake rifambe zvakanaka aone kuremekedzwa kwakadini kakakwana imwimwe mutaundi muno mungakore kuzviona asi munoona chiti wekendi yai unoti ndiri kuende kumusha ndiri kumboende kumunda aiwa pane zvaari koita nekugadzirisa kuti asharuka ake arambe akadini arambe akamuchengeta asi imoona imwemoti shutura iyo hapana chaanoita uri kugadzirisa uri kupetera ichiita zvese zvinoda adzimu ake ichigare zvakadini zvakanaka asi imomoona imwe munoti aiwa uchitaundi basi weekend ega kana munoichitore motika nemhuri ichindi kuende musha uri kuite seremonia dzake ichigare zvakanaka asi munoona unoti uya unozoti ndaachitirutura ndichadi kuzviita munozotoonawo zvinhu zvake azviedini azvienderi mberi unyari ushefu unozotoona zvisikazwisiki watopera asi unonga achizviteedza patsika weekend ichitore motika kupera kumwedzi ichimbotore mhuri ichiende kumusha achimboite zvaanoita achimbouraya kambudzi echidini unoona rugare rake rechidinio richimire zvakanaka
3: masoko ari panoda awa baba nyandiroka pasi chigare chakanaka uye chinovaka uye chinoita kuti nyembe yako irambe iripo handitika andi ndoda kutaura zvataura baba makochi icho ichokwadi kuti akuru akuru kubudikidzawo nesuwo handitika tikagara badzi mumvira munomu unoti badzi kumba noenda dai laenu mato kudada yaenu mato iwo chazogara mato ndiwe ari kumba yachisumuka onai tine anhu akawanda paumbai unobva kumbai uchiti kumba kwakadai kwakadai woya kunoofira kunoku wozozwa kuti kumba kwaakabva kuyeyo kwaputika zvakati okwaputika gordi okwaputika zvakati akasara kumbaya kwaakusumuka pfuma kudarika iwo uri kunoku uchiti kumbai yakuna aroi kumbai yakuna anhu anodira zvakadadai unosara masore ndiwe azhinji acho ari munomu asikazodiri ndiye munoonawo mwadoro racho anobva amwa udarikidza kutete chiradza chinichazovabvise pabasa ngekuti akukanganwa tsika yavo yaakabva ndiyo amwe acho pate siyaukwira dzotodzoka ngezviito ngemamwiro nekuita kwese inyaya kuti haasi kuteedza emunotandarana waya umwe naumwe une maitiro ake kumba kwake aakanganwi umwe unogona kuti uri kunoku bikai doro zuva rakati mira ndimutumire zvese zvotumirwa doro rofanira chibikwa iyo iye naunozotakura nemhuri yake kwakuenda badzi doro radini rabikwa ngemuzita rake osvike woembera unokumura bhutsu kwakuembera emunoona kurakura akamupfekera jira rakutsvuka apa muna akanganwa ndiwo here anogara mberi aya anonga ari kuita tsika dzedu tsika dzedu dzakanaka fani onai kana tikaenda pachichechi pacho takanga tiri kutaura ngezvekorona gore rapera riri handitika takazosvikira ndoti nini imwe ko afundisi asikafundisaniwo kumboti arimemwe todiniko kumbonamatisa chirwere ichi chigavhunike posi pane nguva yakaita zuva maningi gore rapera iro chechi dzine mutemo wokuti dzinonamatirawo mvura kune munamato wembeu kunamatisa mbeu kuti dzibereke zvakanaka kune nguva yekuti ngatimbokwire makomo ii denga rapisa maningi ngatikwirewo makomo tonamatisa kuti mvura idini inaye hino zvimwe zvacho hazviitiki asi toda kuti zviitike papasi chigare zvipetuke kuita tsika idzona itsika dzakanaka chaidzo
4: aiwa mazviita itsika dzakanaka kunozvitoita apa ngezvekuti ndokuenekera yamakochi ndoenekera mbuya ini ndoenekerazveamaki nii ndinoitwa Peter Nyandiro ngatisimudze maoko.

0: Aiwa zviro kwazvo tiri mukati mwemakani atirikuita nomuembi John Muranda muembi wemukati mweprovinsi ino yeManyika reremedza wachembera zvazviro kwazvo reremedza wachembera andiyo piya muri kukongorera ndiye muri kukongorera ndiona iyona iyo zviro kwazvo kuno dambudziko ramuri kuona here rekushoropokodzwa kwavo vanhu vasharuka aya akura
1: ningi ngokuti mweni munofiwa umu unoona nguva yamazuva semana anhu akutoshorwa vanhu vachembera ndovanenge akupangizwa uroi mweni anorwarirwa nemwana wake unoona kuti handimbiya ndimashikoiza saka hazvisi kufambabvi zvakanaka purobhema idzo dziri kutoitika maningi saka nesuwo tikazochena kutambe ndotomapangira vana vedu kuti tikazochena tirege kuita zviro zvakadaro
0: musazotipumhe
1: musatipumhe nekuti zviro zvakashata munhu unhu hazona chokuita munhu akachena hachina zvokuita adawo kuchengetwawo
0: ndizvo
1: nekuti a mwana mudoko
0: zviro kwazvo hino projeto yenyu yokuemba kuona kwenyu mano zvemakore imwemwe mano makore mangana mishemba
1: ndiri kuita kubvira pa noventa isete ndakanda kuridza
0: noventa isete asi mairidza makabatana nakosi nana chibadura kana kuti manga makuridza mwega
1: nana chibadura ndakazoenda noventa iwoito noventa isete ndo pandakazoenda nana chibadura
0: kumapeto kwake chibadura
1: ya kokupedzesera pokupedzesera ndo pandakazoenda nawo
0: akamupa ginta rere kuti mupurize
1: akandipasa viola rekutsvuka rakandanga ndinaro kuno rakatokwara basi rasara haro mayararekarekara
0: asi pamagume makamboedzeswa kuti mumboridza tone
1: ya akamboedzesa ende pane kuti ndaitofunda mechikuridza nogita rodoziya nota ukaziva nota manje ndao ndokuti ukwanise kuriridzapo ndaitouridza zvekopiari zvaari kuita zvachona kopiari manota awo mechi kuti ndo manota akasimba akangwarira kuti anozika ngoma ikaridza inotsa kuzigwapo
0: saka ngoma dzeni dzakatingaingana dzaakatinganaga
1: dzajohn chibadura ende anenota

0: mwashuro mkuziyemo
1: mwashuro mkumaitu ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ah zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotangisa kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mwezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe madimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo noru

0: mwashure mukuziyemo
1: mwashure mukumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.